0: Hey, Mutambino. Hai, ke boleh sebab ni, ni bu. Jadi doktor wara bako nuzi. Hai, ke mau kota papa.
1: Hey, Tim, hey. Hey, ke malam macam nak kata rati, weh.